90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat pagi. Pagi ini kembali menyapa kamu di pukul 7 ya, untuk segmen lagu pilihan kamu. Lagu pilihan kamu di Pro 2 pagi ini, kira-kira pengen dengerin lagunya siapa kamu? Nah, malam pagi ini tepatnya begitu ya, teman-teman Pro 2, kamu bisa request lagu dari miliknya James Arthur yang bisa di-vote dan di-request di Pro 2 pagi ini. Pertama, lagu James Arthur, ada 3 lagu ya, totalnya 3 lagu dari miliknya James Arthur. Pertama, lagu berjudul From the Jump. Ada lagu berikutnya adalah Embers, dan lagu berikutnya ADXD gitu ya, ADXD dari James Arthur. Yang pengen gabung di Pro 2 pagi ini boleh merapat ya di nomor WhatsApp kita 0851-6877-6989 ya, 0851-6877-6989 dari miliknya James Arthur. James Arthur, nama lengkapnya adalah James Andrew Arthur ya, adalah seorang penyanyi dan seorang penulis lagu Inggris. Dikenal setelah memenangkan penghargaan Nine Charis dari The X Factor ya, The X Factor tahun 2012. Single debutnya, sebuah cover dari Sun Charles Invisibles yang dirilis oleh Seacom Music setelah final, dan memulai debutnya di nomor 1 di UK Single Chart. Sejak saat itu, album ini telah terjual lebih dari 2,5 juta kopi di seluruh dunia. Making it the most successful, making it the most successful winner single in the show history. Jadi single lanjutannya adalah You're Nobody Still Somebody Love You, mencapai nomor 2 di UK Single Chart, dan ia merilis self-titled debut studio album pada pada bulan November tepatnya tahun 2013. Dan album ini memulai debutnya dan memuncaki di nomor 2 di UK Album Chart ya. Setelah merilis album studio debutnya, James Arthur ini terlibat dalam serangkaian kontroversi yang menyebabkan iTunes untuk menawarkan pengembalian uang untuk album tersebut. Yang jelas, James Arthur berpisah dengan label rekaman Simon Cowell Seaco pada 2014, dan pada tahun 2015 ia menandatangani kontrak baru dengan Columbia Records dan merilis album studio keduanya, Back From The Edge, pada tahun 2016, dan kemudian melanjutkan untuk menandatangani kembali dengan Seaco pada tahun yang sama di tahun 2016. Single utama album ini berjudul Say You Won't Let Go dan dirilis pada bulan September tahun 2016. Wah, yang jelas panjang banget nih kalau ngomongin soal profil dari James Arthur, tahun Pro 2. Yang jelas yang suka banget sama lagu James Arthur pagi ini, pertama lagu yang bisa di-vote berjudul From the Jumps, habis itu ADXD dan Embers yang bisa di-vote di Pro 2 pagi ini. Ya udah, sambil nunggu gitu ya, nunggu teman-teman vote ya, durasi kita nggak lama, sampai pukul 7 lewatnya 20 menit, kita kasih kamu lagu dari miliknya si Codaline gitu ya, Codaline dengan Follow Your Fires ya. So tetap stay tune di Pro 2.

Kita masih semangat pagi ini menyapa kalian di Perahu 2 yang baru bergabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita RRI.co.id.

lagu dari miliknya James Arthur. Pagi ini masih bisa di-vote ya di Pro 2 buat teman-teman yang suka sama lagu dari miliknya James Arthur. Pertama berjudul From the Jump, habis itu XD ya, ADXD ya, habis itu juga lagu berjudul Embers dari James Arthur ya, James Arthur gitu orang bilang ya. Jadi awal karirnya itu 2011 sampai 2012 dengan mengikuti ajang The X Factor begitu ya. Terus juga ada beberapa kontroversi kalau kita lihat beberapa ininya ya, perjalanannya 2013 sampai 2015. James Arthur ini sempat mengalami kontroversi dan kemudian meninggalkan ya label rekaman Syco, kemudian bergabung dengan label lain, habis itu balik lagi tuh ke Syco lagi tahun Pro 2 ya. Jelas ia punya 4 saudara perempuan dan seorang laki-laki, Neil dan Shirley. Ayahnya dan ibunya masing-masing tidak berbicara ya, ini ya dinamika keluarga ya. Tapi jelas sepakat mereka memberikan support buat James Arthur agar menjadi anak yang sukses tanggal berdua ya. Terus juga kalau bola, dia sepertinya suka dengan sepak bola lokal ya, dan support untuk Middlebird FC dan Rajar FC. Jadi Middlebird FC adalah sebuah klub sepak bola Inggris bermarkas di Middlebird, dan klub ini memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Rivers yang berkapasitas 35.000 lebih penonton ya. Jadi warnanya merah putih gitu seragamnya, dan punya julukan juga ya, dijuluki Borough gitu ya. Kita kasih aja lagu dari miliknya James Arthur ya, James Arthur pagi ini teman kamu di Pro 2. Tetap sama kami di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Seorang produser, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produser, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kita masih semangat menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital kita ya, ataupun di website kita rri.co.id. Hari kerja tanggal 24 di hari Kamis ini, so fighting dan selalu semangat selalu aja. Ya, selalu semangat maksudnya buat teman Pro 2 semuanya yang pagi ini sudah OTW-OTW ke kantor, ke tempat kerjanya ya. Teman-teman lapangan, teman-teman yang memang aktivitasnya di luar ruangan ya, jangan lupa untuk gunakan masker kalian teman Pro 2 ya. Secara kabut asap masih menyelimuti gitu ya. Masih menyelimuti bumi senentang. Nah, jelas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bisa ngebikin aktivitas sehari-hari kita gitu ya kerasa lebih berat. Kondisi udara yang buruk dapat mengganggu kenyamanan saat kita bekerja, terutama bagi kamu yang harus beraktivitas di luar ruangan. Mata kita bisa ngerasa perih gitu ya, tenggorokan kering dan napas kerasa kurang nyaman ketika kualitas udara menurun. Bahkan, paparan polusi udara dalam waktu yang lama ini perlu menjadi perhatian kita karena tubuh terasa menghirup udara di sekitar gitu ya. Karena itu, ngejaga kondisi tubuh selama bekerja menjadi hal yang nggak boleh disepelein. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan untuk ngurangin paparan asap selama jam kerja. Buat kamu yang bekerja di luar ya, wajib pakai masker teman-teman, wajib lah ya. Apapun itu mereknya, pokoknya pakai masker aja dulu ya. Jadi bagi pekerja yang harus berada di luar ruangan, menghindari asap sepenuhnya memang nggak selalu memungkinkan ya. Namun kamu tetap bisa mengatur waktu dan cara beraktivitas agar paparan terhadap udara tercemar dapat dikurangin. Penggunaan pelindungan yang sesuai juga penting ketika kualitas udara lagi buruk-buruknya teman-teman. Selain itu, kondisi ruangan tempat kita bekerja juga perlu diperhatikan supaya udara yang dihirup tetap lebih bersih gitu ya. Jangan menunggu sampai tubuh kita ngerasa nggak nyaman, nggak enak gitu ya untuk mulai melakukan pencegahan. Jadi beberapa tips nanti bakal aku share buat kalian untuk teman-teman Pro 2 semuanya di pagi ini.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Kita masih di Perahu 2. Kita masih semangat menyapa teman Perahu 2 semuanya. Ya, di pagi ini di 90,7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita rri.co.id teman Perahu 2. Jadi ada banyak tips sih ya, ada banyak tips teman-teman yang bisa teman-teman terapkan di kondisi cuaca kita ya, di kondisi cuaca yang sedang kabut asap teman-teman berdua ya. Yang paling penting adalah sebelum berangkat kerja, coba cek kondisi kualitas udara di wilayah tempat kamu ya. Informasi ini dapat ngebantu kamu untuk mengetahui apakah udara itu sedang berada dalam kondisi baik atau tercemar gitu ya, atau berbahaya gitu ya. Kamu bisa memanfaatkan aplikasi ataupun layanan pemantauan kualitas udara yang tersedia. Perhatikan terutama kondisi ketika indeks kualitas udara menunjukkan tingkat yang kurang sehat teman-teman. Dan informasi ini bisa menjadi pertimbangan nih untuk menyesuaikan aktivitas di luar ruangan kalian. Kebiasaan sederhana ini ngebantu kamu juga ya, lebih siap menghadapi kondisi udara setiap hari. Habis itu gunain masker. Nah, masker dapat menjadi salah satu ya, dapat menjadi salah satu pelindungan ketika kamu harus beraktivitas di tengah kabut. Pilih masker yang dirancang untuk menyaring partikel udara, bukan sekedar menutup wajah. Masker kayak misalnya respirator partikulat ya, dapat memberikan pelindungan yang lebih baik dibandingkan masker kain biasa. Pastikan masker menutup hidung dan mulut dengan rapat agar udara yang masuk melalui celah dapat dimaksimalkan teman produa. Habis itu jaga kondisi ruangan tetap bersih, itu penting juga ya. Kalau kamu bekerja dalam ruangan, pastikan udara yang tercemar ya enggak secara berlebihan gitu ya. Dan tutup pintu, jendela ketika kondisi udara di luar buruk, terutama di jika ya ruangan menggunakan sistem penyaringan udara yang sesuai. Sistem ventilasi juga perlu diperhatikan agar tetap berfungsi dengan baik. Jika tersedia penggunaan pembersih udara dengan penyaring partikulat dapat ngebantu mengurangi partikel di dalam ruangan ya yang tertutup ya. Ruangan yang tertutup tanpa pengolahan udara yang baik juga belum tentu otomatis memiliki kualitas udara yang sehat teman-teman. Jelang pukul 8 kita masih akan berlanjut menyapa kamu di Pro 2. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Perahu 2, menyapa kalian di Perahu 2 pagi ini. Selamat pagi untuk semuanya yang baru bergabung mendengarkan Perahu 2 RRI Sintang ya. Jadi pagi ini kita masih teman kamu untuk tanggal 24 September 2026 diperingati sebagai Hari Tani Nasional, di mana peringatan ini bukan sekedar agenda tahunan teman Perahu 2 ya, tapi ya berkaitan langsung dengan sejarah agraria Indonesia dan perjuangan petani atas tanah serta penghidupan yang layak. Di tengah peringatan ini, wajah pertanian Indonesia ini menghadapi situasi yang berlapis ya. Di satu sisi, pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada ya. Terus sejumlah komoditas pangan strategis gitu ya. Di satu sisi, pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada sejumlah komoditas pangan strategis. Nah, di sisi lain, sektor pertanian masih menghadapin ketergantungan impor untuk komoditas tertentu, tekanan lahan, serta persoalan regenerasi petani. Kondisi ini juga terasa ya dari beberapa daerah, termasuk dari misalnya contoh aja nih di Malang Raya misalnya. Data terbaru menunjukkan luas panen padi di Kabupaten Malang tahun 2025 ini mencapai 38.180 hektar. Di Kota Malang, luas panen tahun 2024 itu mencapai ya, tercatat lebih tepatnya yaitu 1.610,91 hektar. Sedangkan Kota Batu yakni 503,25 hektar. Nah, angka ini menggambarkan skala produksi padi di Malang Raya. Tapi perlu ditegaskan bahwa luas panen berbeda dengan luas baku sawah. Nah, kenapa begitu ya? Yang jelas, kenapa 24 September menjadi Hari Tani Nasional? Jadi ini memiliki kaitan erat gitu ya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ataupun UUPA. Adapun UUPA disahkan pada 24 September 1960. 3 tahun kemudian, Presiden Soekarno menetapkan 24 September sebagai Hari Tani melalui Keputusan Presiden Nomor 169 tahun 1963. Kepres ini ditetapkan pada 26 Agustus 1963 dan masih tercatat berlaku. Karena itu, Hari Tani tidak bisa dilepaskan dari persoalan agraria ya. Undang-undang PA begitu ya, peraturan dasar ini tentang pokok-pokok agraria atau UUPA menjadi tonggak pembentukan hukum agraria nasional sekaligus meletakkan dasar mengenai penguasaan, pemilihan ya, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Maknanya kemudian berkembang, Hari Tani menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana nasib petani, akses terhadap lahan gitu ya. Kemudian produktivitas pertanian, regenerasi petani hingga kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya. Jadi tema resmi untuk Hari Tani 2026 memang perlu masuk karena menjadi konteks utama gitu ya. Bukan hanya sejarah dan kondisi pertanian ya, tentu ini juga penting menjadi perhatian bersama teman-teman berdua ya.

0: Tema Hari Tani Nasional 2026 dan Tantangan Petani. Jadi Hari Tani Nasional 2026 hadir ketika pertanian Indonesia berada pada persimpangan penting, mempertahankan capaian swasembada pangan sekaligus menjaga sekaligus menjawab persoalan regenerasi petani, perubahan iklim, produktivitas lahan dan ketergantungan impor komoditas tertentu.
1: Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
2: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
1: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
2: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
1: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
2: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Pajaknya ini

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Kita masih di Perahu 2 pagi nih. Masih punya apa? Teman Perahu 2 semuanya. Semangat pagi dan semangat pagi. Buat yang belum sempat ngeteh, ngopi, ngemilo, ngesusu teh atau apa gitu ya, jangan lupa ya, dibikin dong ya. Iya, hal-hal kecil kayak gini ternyata jadi mood booster buat kita, teman-teman. Jangan kamu kira itu tidak menjadi mood booster buat kamu. Jangan kamu kira, teman-teman ya. Walaupun hanya minum teh hangat gitu ya, atau jahe hangat, atau ramuan-ramuan yang ya mungkin kamu sukai gitu ya. Misalnya bikin jamu nih, biasanya kita punya kebiasaan mungkin ngeminum air hangat gitu ya, ataupun jamu hangat gitu ya, untuk kesegaran dan kebugaran tubuh, teman-teman ya. Ternyata pas one day gitu, satu kondisi di mana kita nggak minum gitu, itu kepikiran, teman-teman, asli itu kepikiran, bikin kita jadi nggak fokus ya, bikin kita jadi tidak fokus, kemudian juga kayak ada sesuatu yang apa gitu, ngeganjel ngeganjel di pikiran, teman-teman ya. Jadi buat nomor 2, misalnya nih belum sarapan, yaudah walaupun agak lambat ya ke kantor, kalau memang ada waktu mungkin bisa nitip sama mbaknya gitu ya, mbak yang mana nih atau tim gitu ya. Jadi supaya nggak kepikiran, kan tidak mungkin juga waktumu gitu ya, waktu teman Pro 2 terganggu gitu ya, harusnya fokus kepada pekerjaan tapi ternyata gara-gara tadi nggak sarapan, nggak minum makanan apa, minuman favorit gitu ya yang kamu sukain gitu ya, jadi tadi ya, maka dari itu nah boleh itu misalnya yang biasanya berangkat pakai minyak wangi, pas berangkat nggak pakai, kan kerasa ada yang kurang aja gitu, dan itu ngeganggu banget, teman-teman, sangat mengganggu mood booster. Jadi kalau teman Pro 2 semuanya pagi ini agendanya padat gitu kan, wah wajib tuh, wajib prepare. Apalagi kalau misalnya hari ini agendanya padat nih, mau pergi ke sana ke sini sebagainya gitu, teman-teman ya, harus sarapan ya kan, pakaian yang rapi dan wangi, wah itu penting banget tuh, jadi itu jadi mood booster. So kita masih berlanjut nih ya, jadi ngomongin soal mood booster ya. Masih ngomongin seputar tanggal 24 September 2026. Selain diperingati sebagai Hari Tani Nasional, ternyata di tanggal 24 September juga ternyata itu diperingati juga sebagai Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri gitu ya. Nah, peringatan ini merujuk pada terbentuknya provinsi ya, sebagai provinsi tersebut begitu ya, sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Perlu kamu ketahui jika nama Riau sendiri berasal dari kata riuh yang berarti ramai, mencerminkan sejarah wilayah itu sebagai pusat perdagangan dan aktivitas maritim di masa lalu. Pada masa Kesultanan Lingga, wilayah ini sempat menggunakan nama Riau yang kemudian berubah menjadi Riau atau R-I-O-U-W gitu ya, pada masa kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, wilayah Riau mengalami perubahan administratif, di mana wilayah kepulauan kemudian dipisahkan dari daratan Riau untuk membentuk provinsi tersebut, yaitu Kepulauan Riau. Pembentukan Kepulauan Riau juga tidak lepas dari pertimbangan strategis, termasuk upaya memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dengan daratan Sumatera pada masa-masa tertentu. Secara geografis, Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau dan wilayah laut yang luas, sehingga penambahan kata kepulauan menjadi penegasan identitas wilayah tersebut.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri, karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Produa menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya, yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.

Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 di pagi nih. Kita nyapain kamu bareng sama teman aku, ada brother Gani di Pro 2. Mungkin kemarin kamu dengar voice suaranya Bang Gani di special HUT RRI tahun Pro 2. Wih, jadi di Pro 1 juga lagi rame teman-teman ya, karena emang ada segmen Bupati Menyapa ya. Ada Bapak Bupati Sintang, Bapak Gregorius Helkuanus Bala nih ya, Bapak Bala bersama dengan Bang Topik ya, dipandu untuk segmen Bupati Menyapa di pagi ini. Jadi boleh bergeser ke frekuensi 102,5 teman-teman ya, untuk warga Sintang sekitarnya, untuk mengupdate berbagai informasi-informasi penting lainnya pagi ini ya. Yang tentu kalau kita bisa kasih spill sedikit untuk teman Pro 2, jadi di program Bupati Menyapa menyikapinya kondisi aktual ya yang dihadapi oleh masyarakat pagi ini. Jadi boleh menghubungi untuk nomor telepon ya, jika ingin bertanya-tanya atau ingin mengajukan ajuan begitu ya, atau ingin kasih informasi begitu kepada Bapak Bupati pagi ini di Bupati Menyapa. Langsung dari Pro 1 RRI Sintang. Oke, kita balik lagi ke topik utama di Pro 2. Tentunya ini juga tak kalah menarik ya pagi ini bareng sama Rudy, di mana kita akan ngebahas tentang asta cita kita, tentang narkotika ya. Di mana memang di beberapa pemberitaan, kalau kamu nyimak di berbagai platform media sosial ya, tentang narkoba dan obat-obat terlarang lainnya macam-macam. Nah, sekarang udah ada yang dari vape gitu ya, HA. So, berawal dari keresahan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar, menjadi pemantik kuat merangkul generasi muda untuk mengedukasi, ngebangun kemandirian, dan menyalurkan energi positif melalui dunia wira usaha dan seni nih. Jadi memulai melalui gerakan sosial, program edukasi, hingga inovasi komunitas serta inisiatif pelaku usaha kreatif lokal, membuktikan sukses dan produktivitas bisa diraih sepenuhnya tanpa bersentuhan dengan barang haram narkotika. Melalui ruang-ruang publik yang inspiratif seperti kedai kopi lokal, anak-anak muda dirangkul untuk menyalurkan energi mereka ke dalam dunia entrepreneurship ya, seni, dan komunitas yang sehat, teman Pro 2. Kopi tidak lagi sekedar minuman penahan rasa ngantuk, melainkan telah bertransformasi menjadi titik temu berbagai ide kreatif. Berbagai komunitas, mulai dari pegiat seni, musisi indie, hingga pemuda pecinta literasi, seringkali memanfaatkan kedai kopi lokal sebagai tempat berdiskusi dan menelurkan karya. Next Cafe tepatnya, salah satu gerai kopi lokal yang berkomitmen untuk menjadi wadah positif bagi generasi muda. Arif, owner Next Cafe. Nah, ini menegaskan jika usaha yang ia bangun bukan sekedar mencari keuntungan semata, tapi juga berorientasi pada pemberdayaan anak muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

0: Kamu pasti pernah makan stroberi kan? Warnanya cantik, rasanya manis asam, dan semua orang sepakat itu buah beri, iya kan? Tapi tunggu dulu, kalau kamu pikir stroberi itu the real berry, kamu bakal kaget. Karena ternyata yang masuk kategori berry justru pisang. Secara ilmiah, buah yang disebut berry adalah buah yang tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium. Dan bijinya ada di dalam daging buah. Nah, pisang memenuhi semua syarat itu. Sementara stroberi, dia punya banyak ovarium di satu bunga. Alias dia cuma pura-pura jadi berry. Lucu ya? Buah yang bentuknya kayak bukan berry, malah berry beneran. Dan yang kelihatannya berry, malah bukan. Dunia botani emang suka kasih plot twist yang kayak gini. Jadi lain kali kalau kamu makan pisang, ingat kamu lagi makan buah berry sejati.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

informasi terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2. Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, masa di Perahu 2, comeback di pukul 9. Ya, yang 9 dapatnya 32 menit nih teman-teman. Ya, hari ini jadi semangat selalu buat kalian semua. Ini katanya mau nyemangatin. Jadi semangat selalu. Ya, ya pokoknya jangan lupa ngopi. Ini narasi yang sering banget kita hambur. Kita hambur, yes. Kita share ke teman-teman, jangan lupa ngopi. Ngopi menjadi mood booster buat banyak orang, teman-teman ya. Kalau nggak ngopi, kurang aja gitu ya. Berasa hambar aja, teman-teman. Kopinya bebas, bisa kopi saset, kopi hitam tanpa gula, ya. Kopi susu, apapun itulah, teman-teman ya. Lagi ini masih ngomongin seputar peringatan, ya. Lebih tepatnya ngomongin seputar narkoba, teman-teman ya. Di segmen Asta Cita kita pukul 9 ini sampai jam 10, di mana menghindari lingkungan pecandu narkoba membutuhkan komitmen kuat dan langkah strategis untuk melindungi kesehatan fisik serta mental kita, teman Pro 2. Memilih lingkungan sosial yang tepat bukan sekedar pilihan pergaulan, melainkan perisai utama dalam menjaga masa depan. Dari apa? Dari jerat ketergantungan zat terlarang. Ada beberapa langkah penting ya yang bisa dirangkum begitu ya, yang bisa kalian simak. Pertama adalah yang paling krusial adalah selektif dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Manusia cenderung mengadopsi kebiasaan-kebiasaan orang-orang di sekitarnya sehingga berteman dengan individu yang memiliki gaya hidup sehat dan produktif ya akan menjauhkan kamu dari paparan zat terlarang. Kalau misalnya kamu gitu ya, jika kamu mulai melihat tanda-tanda penggunaan narkoba ataupun aktivitas ilegal dalam suatu kelompok ya, jangan ragu untuk menarik diri demi keselamatan diri sendiri. Selanjutnya ada kamu begitu harus memiliki keberanian dan ketegasan untuk mengatakan tidak terhadap segala bentuk tawaran narkoba. Tekanan dari teman sebaya seringkali menjadi pintu masuk utama seseorang mencoba barang haram. Akibat rasa sungkan ataupun ingin diakui, menyampaikan penolakan secara jelas, sopan, namun tetap tegas ya, menunjukkan bahwa kamu memiliki prinsip hidup yang kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh pengaruh luar.

0: Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.
1: I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end demand.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

ada lagu dari miliknya Madison, Madison Burst dengan Yes Baby, menemani kamu di Perahu 2 di pukul 9 ya, lewatnya 54 menit. Yang jelas terakhir, ini penting menjadi wawasan kita ya, memperluas wawasan terkait dengan narkoba, tentang bagaimana kita menghindari ya, dari lingkungan-lingkungan yang berkaitan dengan narkoba ini, teman Perahu 2. Memperluas wawasan mengenai bahaya nyata narkoba ini juga menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif, teman Perahu 2. Dengan memahami dampak buruk zat adiktif terhadap sistem saraf ya, kesehatan mental hingga konsekuensi hukum yang berat, secara alami akan muncul rasa takut dan enggan untuk mendekatinya. Edukasi ini membuat kamu lebih waspada terhadap berbagai modus penyebaran narkoba yang kian beragam di masyarakat. Mengisi waktu luang dengan aktivitas yang positif dan produktif dapat meminimalkan peluang terjebaknya dalam ya, terjebak begitu dalam lingkungan ya yang salah. Kamu bisa menyalurkan energi melalui olahraga, mendalami hobi seperti musik ataupun seni ya, serta aktif dalam organisasi kemasyarakatan ataupun keagamaan ya. Ketika pikiran dan fisik disibukkan oleh hal-hal yang membangun, fokus kamu tentu tidak akan mudah teralihkan ke pergaulan malam ataupun pergaulan-pergaulan lainnya yang tentu berdampak buruk begitu. Jelang pukul 10, update informasi terkini akan hadir menyapa kamu di Pro 2. Nanti di santai siang ada teman aku, ada Kak Widya yang akan menemani kamu. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini ya. Seperti biasa aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi dan juga acara-acara menarik. Sebelumnya aku bakal hadirkan dulu ada info Pro 2. Untuk info Pro 2 kita kali ini ada aktor Robert Pattinson. Nah, ini menyebut bahwa film The Batman Part 2 akan menghadirkan pendekatan yang berbeda dengan waralaba dibandingkan film pertamanya. Dan teman Pro 2 semua, film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028. Film ini menjadi kelanjutan karya Matt Reeves setelah The Batman yang dirilis pada 2022.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, artis keturunan Filipina Inggris ada B. Badobi menyudahi penantian penggemar dengan merilis album barunya yaitu Pilon. Album ini sudah didengarkan secara streaming dan dibeli dalam format digital, CD dan vinyl via Dirty Hit Interscope Record. Dan teman Pro 2 semua, tentu saja menyusul album Biba Dubi yang sebelumnya menduduki peringkat nomor 1 di Inggris, This Is How Tomorrow Moves. Nah, ini ia membawakan keragaman dan juga kompleksitas lebih jika dibandingkan karya-karya sebelumnya. Sebuah album rock kuat yang di berbagai bagiannya terasa marah, kesepian, gembira, tertekan, dan sangat bahkan secara patologis jatuh cinta.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, ada Red Bull yang memastikan Isak Hajar tetap memperkuat tim pada Formula One musim 2027. Setelah menyepakati perpanjangan kontrak, dan kepastian ini menjadi bentuk kepercayaan Red Bull terhadap Hajar yang menunjukkan perkembangan positif sejak promosi ke tim utama. Tim pabrikan Austria itu mengumumkan keputusan ini pada Rabu 23 September 2026. Perpanjangan kontrak dilakukan jelang Grand Prix Azerbaijan di Baku pada 24 sampai 26 September 2026.

0: teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 90.7 Pro 2 FM Sintang.
3: Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2, kamu bisa kok ya ikutan gabung di acara Pro 2 Hitlist Pop Indonesia kita dengan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapin buat kamu-kamu. Lagunya masih sama seperti hari kemarin. Jadi ada 20 tanggal lagu yang bisa kamu pilih ya sesuai dengan mood kamu, selera kamu, atau mungkin kamu benar-benar sangat-sangat amat ngefans banget dengan penyanyinya. Di sini ada Dunia Yang Dinanti dari Rem Lode. Ada 24/7 dari Romaria, Sumpah Mati dari Selena Grace, Jalan Keluar dari Nuka, Jagat Rasa Samuel Cipta, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, Astaga Bercanda dari Akbar, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana, Gurun Hujan dari Juicy Luisi, Mai Main Gue dari Naikila, Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah, ada Ikro Rem Lode, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica, Rabun Jauh dari Bernadia, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Sederhana dari Ceylon Seven, Berapa Kali Kita Harus Saling Memaksa.

Maafkan dari Pamungkas Teh Hijau Tulus 2001 kali dari miliknya Adrian Khalif. Jadi silakan aja buat teman Pro 2, aku undang kamu untuk gabung dan pilih lagunya di kesempatan kali ini. Nah teman Pro 2 semua, sambil kita menunggu ini, buat yang komen-komen juga di WhatsAppnya Pro 2 Sintang, kamu bisa juga di Instagramnya Pro 2 Sintang. Kita akan dengerin dulu aja lagunya ya. Kita akan dengerin dari Remlode dengan Dunia Yang Dinanti, dan juga ada Romaria dengan 24/7.

Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, bareng aku Widya, dan kita masih di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Nah teman Pro 2 semua, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kamu bisa request lagunya, jadi langsung aja aku bakal bacain. Di sini ada Salsa yang mau dengar lagunya dari miliknya Remlode dengan Ikro, terus juga ada dari Niki. Nah ini mau dengar lagunya dari Naikila dengan My Man Gue. Oke baik, buat teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, kita akan dengarkan dua lagu ini. Mungkin kamu-kamu lagi ngapain ya? Ada yang lagi antri mungkin ya. Karena tadi pas aku berangkat ya teman Pro 2, aku udah ngeliat di sepanjang Jalan Baning di SPBU. Nah itu sudah cukup antri panjang, padahal itu antrinya pertama loh ya teman Pro 2 semua. Jadi ya mungkin kamu lagi dengerin Pro 2 sambil ngantri, kita dengerin aja lagunya ya. Semoga semakin apa ya, semangat deh ya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Dan teman Pro 2 semua bisa request lagunya di kesempatan kali ini. Ada lagu dari miliknya Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur, dan juga lagu dari miliknya Akbar Kalai dan Mingse ya, dengan Astaga Bercanda, teman Pro 2 yang bakal kita nikmati bareng-bareng. Buat kamu-kamu tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, gak terasa banget ya ternyata tinggal 10 menit lagi kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Untuk itu buat teman-teman, aku bakal putarin lagunya ya, yang tentu aja hits banget di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia, menempati posisi pertama dan posisi kedua. Ada 2001 kali dari Adrian Khalif dan juga Teh Hijau dari miliknya Tulus.

0: Ya.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pro 2 semua, masih di 90,7 FM. Teman terbaik kamu bareng aku Widya, dan masih dengan suasana Kota Sintang yang berkabut. Kabutnya juga cukup pekat. Kadang kita bingung ya, ini pagi atau ini siang atau ini malam. Karena hampir mirip-mirip ya teman Pro 2 semua, akibat tertutup oleh kabut ini. Semoga aja kabutnya segera berlalu, karena kayaknya udah hampir udah satu bulanan ya teman Pro 2 kita merasakan ini. Bahkan kita juga banyak sekali menemukan teman-teman kita yang mungkin sakit, kena ISPA gitu ya, anak-anak sakit, BDR juga. Jadi banyak deh tantangan yang memang harus dihadapi di saat kemarau sekaligus bencana kabut asap seperti sekarang ini. Pro 2 semua, kita berada di sesi berikutnya, yaitu Pro 2 Hitlist Mancanegara. Seperti biasa, kamu bisa request lagunya. Lagu-lagunya sudah di playlist ya teman Pro 2 semua. Jadi silakan aja dipilih. Kamu bisa pantengin akun Instagramnya Pro 2 Sintang, atau bisa juga kamu kirim pesan di WhatsAppnya Pro 2 Sintang. Untuk lagu-lagunya, aku ingetin di sini ada dari BTS dengan Swim. Terus ada lagi nih, lagu berikutnya dari Gracie Abram dengan Good Ration. Ada juga teman Pro 2 semua, lagu dari miliknya Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, The Visitor dari Sienna Spiro. Head That I Met You Love Me dari Ariana Grande. Ada Aperture dari Harry Styles, Rain Dance dari Dev featuring Thames. Ada Drop Date dari Olivia Rodrigo. Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Ada Tears, Sabrina Carpenter. So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Ada Folded Kehlani. Homewrecker dari Somewhere. Go dari Blackpink. Better Sweet, Madison Beer. Not Cute Anymore dari Eilid, Risk It All dari Bruno Mars. Ada Die on This Hill dari Sienna Spiro, dan juga I Just Might dari Bruno Mars. Itu dia lagu-lagunya teman Pro 2 semua untuk Pro 2 Hitlist Internasional atau lagu-lagu mancanegaranya. Sambil kamu antri BBM di seputaran Bening atau di Lintas Melawi atau di mana aja. Biasanya antri itu gak cukup 1 jam ya teman Pro 2. Pengalaman aku pribadi, aku antri itu bisa 1 jaman lebih lah, karena mungkin aku cepat datang ya, jadi tidak terlalu lama. Tapi bisa dibayangkan yang sudah dari malam mungkin sudah udah ancang-ancang gitu untuk antri. Teman Pro 2 semua, tetap jaga kesehatan aja. Terus pastikan juga keselamatan, jangan nyelip begitu ya teman Pro 2 semua, karena itu berbahaya banget. Karena kan kendaraan itu sangat padat sekali ya. Terus kalau bisa janganlah sampai kita itu mengambil lahan atau jalan para pengendara, terutama di jalan raya. Karena kan hampir tuh biasanya sebagian dari jalannya itu udah kita pakai kan. Kalau misalnya kita pakai sepenuhnya, wah kasihan banget nih teman-teman yang mungkin punya keperluan, memang mau berangkat buru-buru ke kantor atau mungkin mau berangkat ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu kan berbahaya banget ya untuk keselamatan gajinya ya, karena kerjanya terlambat. Atau mungkin ya buat yang sakit pastinya pengen cepat-cepat diantisipasi gitu kan. Oke deh teman Pro 2 semua, kita akan dengerin aja lagunya dari mancanegara. Di sini ada I Just Might dari Bruno Mars, disusul dengan Sienna Spiro dengan Die on This Hill.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Balik lagi teman Pro 2 masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist Internasional. Nah teman Pro 2 semua, seperti biasa kita bakal puterin lagi ya untuk lagu Pro 2 Hitlist kita kali ini. Jadi aku mau undang juga sekali lagi, silakan aja buat kamu-kamu untuk gabung di Pro 2 Hitlist Internasional, bisa di akun Instagramnya Pro 2 Sintang atau bisa juga di WhatsAppnya Pro 2 RRI Sintang. Untuk lagunya sendiri tadi sudah aku spill beberapa dari 1 sampai 20 karena ada 20 tanggal lagu ya teman Pro 2 semua. Dan kita akan dengarkan lagi lagunya dari miliknya Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Kemudian juga ada lagu dari miliknya Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Wah, agak-agak gimana ya judulnya ya.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: 107.2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro2 semua di mana aja berada. Berikutnya aku akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi apa itu perubahan iklim? Dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Santai siang teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini. Dan tentu aja masih dengan rangkaian informasi yang bakal aku bagiin buat teman-teman di UMKM Connect edisi hari ini tanggal 24 September 2026. Nah buat teman Pro 2 semua, seperti biasa banyak banget informasi yang bakal aku bagiin ya. Jadi buat kamu-kamu sembari menikmati suasana makan siangnya bareng keluarga, atau mungkin ada juga yang makan siang sendirian aja sambil bekerja begitu ya, ada yang mungkin masih nungguin Gojek buat nganterin makanan, tetap sabar ya, nanti juga makanannya bakal datang ya teman Pro 2 semua. Oke deh, buat kamu-kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, kali ini aku ajak kamu untuk sedikit ngebahas terkait salah satu sayuran ya, atau ya tumbuhan yang ada di Indonesia. Dia ini hijau warnanya, terus dikenal sebagai kacang tanduk. Nah, jadi memang bagi sebagian masyarakat nama kacang tanduk itu mungkin masih terdengar asing ya. Tapi sayuran yang satu ini sebenarnya cukup dikenal dengan nama okra atau bendi. Jadi okra ini, teman Pro 2, punya bentuk polong yang memanjang dengan ujung meruncing dan permukaan yang memiliki bulu-bulu halus. Dan bentuknya ini memang mirip seperti tanduk. Nah, membuat sayuran ini di sejumlah daerah itu disebut sebagai kacang tanduk. Dan dalam bahasa Inggris, okra juga dikenal dengan sebutan lady's finger. Jadi salah satu ciri dari okra yang paling khas itu adalah lendirnya, teman Pro 2, yang memang keluar ketika buahnya itu dipotong atau dimasak. Nah, lendir ini berasal dari mucilage, yaitu komponen yang mengandung serat larut air. Walaupun teksturnya ini berlendir ya teman Pro 2, okra ini bisa diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari tumisan sayur sampai campuran sup, dan rasanya ini cenderung ringan ya, sehingga mudah sekali dipadukan dengan berbagai bumbu. Kalau aku pribadi makan dilalap gitu aja udah enak banget ya teman Pro 2 okra ini. Tapi gak tahu juga buat teman-teman karena seleranya pastinya beda-beda ya. Kalau dilalap dengan sambal gitu aja udah sangat-sangat enak sekali. Jadi okra ini memang termasuk sayuran yang relatif rendah kalori ya, dan mengandung berbagai zat gizi termasuk serat, kemudian vitamin, mineral, terus senyawa antioksidannya. Nah, apa aja sih yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari okra ini teman Pro 2 semua? Jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.
1: Biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
2: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
2: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa

0: enak loh.
1: Good point. Gak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau gak hati-hati. Thanks Tika.
0: Sama-sama Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea

Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngebahas terkait okra ya. Jadi seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kalau okra ini kaya banget dengan berbagai manfaat. Jadi ada vitamin C, vitamin K, ada folatnya juga, serta sejumlah mineral yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kandungan seratnya ini, teman Pro 2, bisa ngebantu banget untuk penuhin kebutuhan serat harian dan mendukung kesehatan pencernaan. Jadi pola makan yang cukup serat, nah ini juga secara umum berkaitan dengan kesehatan jantung kita dan pengaturan kadar gula darah kita. Nah, manfaat ini sebaiknya memang dipahami juga, teman Pro 2, sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang, bukan sebagai pengganti pengobatan. Jadi bagi seseorang yang mungkin punya kondisi kesehatan tertentu termasuk diabetes atau mungkin sedang mengkonsumsi obat, konsumsi okra ini dalam jumlah tertentu tentu aja perlu disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Kalau misalnya kamu kurang suka dengan teksturnya yang berlendir, okra ini bisa diolah juga dengan cara ditumis ya, atau dimasak dengan panas yang cukup. Okra juga bisa dipotong setelah dicuci dan dikeringkan agar lendirnya ini sedikit berkurang, nggak terlalu banyak lah keluar ketika kita akan mengolahnya.

Esensi Buku Produe RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

acara Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2, menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai Siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang di

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2 itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
1: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 24 September 2026 pukul 13.22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Tempunak, Sepauk, Ambalau. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Balik lagi teman Pro2 masih di 90,7 Pro2 Sintang, teman terbaik kamu, dan kita masih temani kamu di RRI Sintang ya. Dalam acara kita berikutnya yaitu Entertainment Room. Nah, buat teman-teman, kita bakal ngomongin terkait Avenger Endgame Encore 2026. Apa sih bedanya dengan 2019. Jadi Avenger Endgame Encore ini sendiri kembali hadir di bioskop Indonesia mulai 23 September 2026. Film ini teman Pro2 kembali membawa kisah penutup Infinity Saga sekaligus menjadi pengantar menuju Avenger Doomsday. Jadi film Avenger Endgame ini mengisahkan perjuangan Avenger setelah Thanos memusnahkan separuh kehidupan di alam semesta. Jadi para anggota yang tersisa itu berusaha untuk menghadapi dampak dari peristiwa tersebut. Film yang digarap oleh Anthony dan juga Joe Russo ini sendiri sebelumnya dirilis pada 26 April 2019. 7 tahun kemudian, film ini kembali ke layar lebar melalui versi Encore. Dan Marvel Studios juga memastikan cerita utama dalam versi 2026 ini teman Pro2 enggak mengalami perubahan dari film yang dirilis pada tahun 2019. Jadi perbedaan versi Encore ini sendiri lebih terlihat dari konteks penayangan dan juga materi promosinya yang terbaru ya teman Pro2 semua. Jadi cerita tambahan ini menjadi pengantar menuju film Avengers Doomsday sendiri, dan kita-kita sebagai penonton di bioskop gitu ya, dengan layar premium seperti IMAX dan juga Infinity Vision. Nah, ini juga memperoleh cerita tambahannya. Nah, teman Pro2 semua, kita masih akan ulas lagi terkait apa sih bedanya dengan 2019 ya untuk Avengers Endgame Encore 2026. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro2 Sintang, teman terbaik kamu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Sebelum kita lanjut lagi untuk ngebahas terkait apa bedanya Avengers Endgame Encore 2026 dengan 2019, aku bakal hadirkan dulu ya lagu bernuansa islami hingga jalan berkumandangnya azan asar untuk kota Sintang dan sekitarnya pada pukul 14:29 waktu Indonesia Barat. Pastikan aja buat teman-teman tetap stay tune, monitor di 90,7 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita masih akan bahas lagi sedikit terkait Avengers Endgame Encore 2026. Apa bedanya dengan 2019? Jadi, Infinity Vision merupakan standar sertifikasi baru ya untuk bioskop kelas premium. Format ini memang menawarkan layar yang lebih luas, gambar lebih terang, dan tata suara bertaraf superior. Jadi perbedaan lainnya juga terlihat dari durasi penayangan dari Endgame Encore di Indonesia. Kalau versi Encore memiliki durasi 186 menit ya, atau 186. Sedangkan kalau untuk film Endgame 2019 itu berdurasi lebih singkat. Jadi penayangan Endgame Encore ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju film Marvel berikutnya. Marvel Studios sendiri menyebutnya sebagai prestasi khusus dengan eksklusif look menuju Avenger Doomsday. Dan teman Pro 2, kalau untuk di Indonesia sendiri, Avenger Endgame Encore ini sudah dapat disaksikan sejak Rabu 23 September 2026. Dan tanggal ini lebih awal dibandingkan jadwal perilisan umum yang ditetapkan oleh Marvel Studios pada 2026 ya, di tanggal 25 September. Dan buat para penontonnya sendiri bisa melihat jadwal pemutaran dan ketersediaan tiket melalui jaringan bioskop masing-masing. Kalau di Sintang belum ada bioskop ya, teman Pro 2 harus ke Pontianak. Dan Endgame Encore sendiri, teman Pro 2 udah mempertahankan cerita utamanya yang di 2019 itu dengan tambahan cerita menuju Avengers Doomsday. Oke, itu dia sedikit informasi kita terkait Avengers Endgame Encore 2026, bedanya dengan yang 2019, guys.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Room kali ini. Pastikan aja kamu tetap stay tune di Pro2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan nanti bakal ada teman aku yang lanjut di sesi sore ceria. Aku Widya, pamit undur dari ruang dengar teman Pro2 semua. Semoga harinya semakin menyenangkan. Semoga segera hujan dan asap-asapnya juga segera terhempas ya, alias hilang dari bumi Kalimantan. Dan lagi tidak ada antrian ya. Kembali normal semuanya. Teman-teman juga pasti udah rindu banget ya untuk sekolah lagi tatap muka. Terutama buat para ibu-ibunya nih, buat kakak-kakaknya. Pasti kayak yang luar biasa banget gitu kan ngurusin BDR ya guys ya. Okay. Sekali lagi makasih banget, aku Widya pamit undur. Kita bakal jumpa lagi esok hari. Aku besok dinas di Depart 1 ya teman Pro2 semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Widya, bye-bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Hai Tama Pro 2, kembali mengudara di ruang dengar kamu dan disiarkan langsung dari jalan Yesayo Fengore Sintang. Sore Ceria kali ini ditemani sama aku Monica. Sebelum itu kita juga akan update nih Tama Pro 2 untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kali ini ada Syahrini ya, yang akhirnya comeback lagi teman Pro 2. Dan tentunya setelah vakum bertahun-tahun untuk menjadi salah satu penampil pada puncak di hari terakhir Festival Musik Pesta Pora 2026 pada 27 September mendatang. Penampilan ini juga akan menjadi momen comeback dari Syahrini, sekaligus menjadi kali pertama dirinya tampil di salah satu festival musik terbesar tanah air tersebut. Dan dalam konferensi pers di Jakarta, teman Pro 2 CEO, bos kreator Kiki Aulia Ucup mengatakan bahwa kehadiran Syahrini ini telah dinantikan setelah pihak penyelenggara membutuhkan waktu hingga 4 tahun untuk membujuknya tampil di festival tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Next Top Pro 2 kali ini ada Avengers Endgame Encore 2026 dan tentunya juga menjadi sebuah pembeda ya dengan tahun di 2019. Avengers Endgame Encore ini akan kembali tayangkan di bioskop Indonesia pada 23 September 2026 untuk penggemar yang ingin menonton ulang film penutup Infinity Saga. Film ini berfungsi sebagai penghubung menuju Avengers Doomsday, film Marvel Cinematic Universe yang akan datang setelah Infinity Saga berakhir. Dan cerita Avengers ini di Endgame menggambarkan perjalanan para Avengers yang tersisa dalam menghadapi konsekuensi besar dari permusnahan separuh kehidupan alam semesta oleh Thanos.
0: Info Pro 2.
1: Dan teman Pro 2, info terakhir yang dikutip juga dari rri.co.id, kali ini ada Daehyun Twice dan juga Cha Won Min jadi pemeran utama pada film Cool Roll Like Guraimi. Pasti teman Pro 2, untuk film ini dikabarkan telah menjalani pembacaan naskah ya, bersama untuk film tersebut sebelum proses produksi berlangsung. Kabar mengenai pemeran utama film ini juga pertama kali dilaporkan di teman Pro 2 pada Selasa 22 September, dan Daehyun, baik itu juga Cha Won Min, disebut telah terpilih sebagai pemeran utama dalam film Clouds Roll Like Guraimi. Menanggapi laporan tersebut, rumah produksi NPO Entertainment membenarkan keterlibatan Daehyun dan juga Cha Won Min. Pihak produksi mengatakan keduanya telah dipilih sebagai pemeran utama yang pastinya juga telah ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Teman Pro 2, demikian 3 info terkini di Info Pro 2 pada Sore Ceria kali ini. Jangan kemana-mana karena Monica akan kembali menemani kamu di rangkaian acara menarik lainnya, tepatnya di Sore Ceria. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman Pro2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama aku Monica di acaranya Betang Berita tentang Sintang Teman Produa. Kali ini kita mulai dari KPU Sintang yang juga mendorong pemula untuk bijak bermedia sosial. Jadi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda khususnya pemilih pemula agar lebih bijak menggunakan media sosial nih ya, di tengah maraknya ancaman disinformasi dan juga hoax. Tapi aku juga jadi recalling teman Pro 2, aku keingat flashback zaman-zaman dulu aku menjadi pemilih pemula itu waktu kelas 3 SMA 2019 ya. Saat itu tuh pemilihan apa ya, presiden ya kalau nggak salah sama Pro 2. Iya, pemilihan presiden. Jadi aku kemarin itu sempet banget juga banyak dapat disinformasi. Kalau mungkin yang lebih familiar dikenal tuh yang namanya serangan fajar. Mungkin serangan fajar ini yang benar-benar ngincar anak-anak pemilih pemula ya. Jadi kita juga harus benar-benar cross check siapa calonnya, siapa kandidatnya. Jangan sampai kita hanya melihat karena kita dapat serangan fajar, kita karena hal-hal yang dipaksa mungkin, atau mungkin karena orang tua milih juga enggak sama Pro 2. Jadi memang pemilih ini harus sesuai dengan hati nurani juga, kalau bisa diriset dulu nih calonnya kira-kira gimana nih teman Pro 2. Pastinya untuk bijak bermedia sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan juga hoax ini disampaikan oleh Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan juga SDM Sosdiklim Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sintang, Ibu Endang Kusmiati saat menjadi narasumber dalam talk show Cerdas Berdemokrasi di tengah ancaman disinformasi dan juga hoax yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Sintang bersama RRI Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang 22 September 2026. Kira-kira gimana isi narasumber atau produk, atau mungkin juga isi dialognya? Nanti kita bakal bahas tipis-tipis. Jadi jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya penyebaran disinformasi dan hoax di media sosial dinilai berpotensi mempengaruhi keputusan masyarakat ya dalam menentukan pilihan pada proses demokrasi. Karena itu teman Pro2 di masyarakat ya diminta untuk tidak terburu-buru mempercayai informasi yang beredar di ruang digital. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Sokdiklip Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sintang, Ibu Endang Kusmianti mengatakan juga nih teman Pro2 bahwa literasi digital menjadi salah satu hal yang paling penting yang harus dimiliki masyarakat, terutama sebagai kita ya, generasi muda teman Pro2, apalagi mungkin sosial media tuh sudah di tahap Gen Z ini pemilih pemula banget teman Pro2. Dan pastinya juga Ibu Endang mengatakan informasi yang tidak benar tidak hanya berdampak pada pemahaman seseorang terhadap suatu persoalan, tetapi juga bisa mempengaruhi keputusan yang diambil dalam kehidupan demokrasi. Dan tentunya kondisi tersebut menjadi perhatian ya, karena generasi muda terutama pemilih pemula akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah demokrasi ke depannya. Tapi kalau menurut aku ya teman Pro2, kalau ngomongin soal bagaimana Gen Z, anak muda, pemilih pemula itu bisa menjaring atau mungkin juga memfilter disinformasi dan hoax, tapi kayaknya ada peran penting juga yang harus lebih di-highlight, yaitu adalah bagaimana hoax dan disinformasi ini jangan sampai beredar luas teman Pro2 di Indonesia. Harus ada peran-peran penting yang mungkin bisa berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan juga kekuatan media sosial ya, atau mungkin keamanan di Indonesia. Karena sekarang memang teman Pro2, kalau aku pribadi yang pernah mengalami disinformasi juga pada saat itu, sering kayak aduh kok ini bisa tersebar ya begitu tiba-tiba, atau mungkin memang sosial media tuh sesusah itu untuk difilter. Jadi kembali lagi, semoga kita bisa berkaitan teman Pro2 untuk hal-hal yang berkaitan seperti ini, jadi saling mengingatkan ya lebih tepatnya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan tentunya Monica masih terus ya nemani kamu, teman Pro 2, untuk segmennya di sore ceria kali ini. Nah, Monica tuh pengen update nih, teman Pro 2, untuk info udara dan cuaca kita pada sore hari ini ya. Dimana kalau kita lihat dari indeks kualitas udara kita itu mencapai 300 IQ plus US, atau mungkin kalau diterjemahkan adalah sangat tidak sehat. Jadi memang belum ada perubahan sama sekali, dengan Pro 2, bahkan di beberapa daerah itu semakin parah untuk kabut asapnya, dengan polutan utamanya adalah PM2,5. Jadi ini juga berbahaya banget, dan tentunya aku berharap cuaca semakin membaik. Tapi ada kabar baiknya, kalau kita lihat perakiraan cuaca, teman Pro 2, dari pukul 8 hingga pukul 11 malam nanti akan ada hujan dari pukul 8 dengan intensitas 80% hingga 90%. Jadi siap-siap aja, teman Pro 2, dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, karena kita akan bahas lebih lengkapnya di sore ceria.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,7 FM, teman terbaik kamu, dan kembali bersama aku Monica ya pada kesempatan kali ini di Sore Ceria. Ngomong-ngomong soal kualitas udara di Kota Sintang memang masih bisa dibilang tidak baik-baik saja ya teman Pro 2. Dan untuk siang atau mungkin juga sore hari ini di sepanjang pukul 12 hingga pukul 16.35 waktu Indonesia Barat, itu adalah indeks kualitas udara dan polusi udara PM2.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan

matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

Oke, Top Produ ya, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu di sore ceria, teman Produ ya, pukul 17.04 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sebentar lagi juga akan hadir ya untuk informasi ringan. Kali ini aku pengen membahas sebuah, apa ya teman Produ, bisa dibilang tuh kayak lebih ke kuliner. Ada okra, nah kamu pernah dengar gak nih teman Produ, sayur okra? Jujur teman Produ, kalau aku pribadi ini baru pertama kali tahu ini namanya okra. Padahal aku juga cukup sering lihat ya kalau beli ke pasar, atau mungkin juga lihat di mamang-mamang sayur gitu. Tentunya bagi sebagian masyarakat, nama kacang tanduk mungkin masih terdengar asing ya. Namun, sayuran satu ini sebenarnya cukup dikenal dengan nama okra atau bendi. Okra memiliki bentuk polong memanjang dengan ujung meruncing dan permukaan yang memiliki bulu-bulu halus. Bentuknya yang menyerupai tanduk membuat sayuran ini di sejumlah daerah disebut sebagai kacang tanduk. Nah, dalam bahasa Inggris, okra ini juga dikenal sebagai sebutan lady fingers. Wih, keren banget nih teman berdua. Dan salah satu ciri okra ini adalah lendir yang keluar ketika buahnya dipotong atau dimasak ya. Dan lendir ini terbuat berasal dari mucilage, yaitu komponen yang mengandung serat larut air. Meskipun teksturnya berlendir, okra dapat diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari tumisan sayur hingga mungkin campuran sup. Rasanya cenderung ringan sehingga mudah dipadukan dengan berbagai bumbu. Dan nanti kita bakal bahas lebih lengkap ya teman Produ. Stay tune buat kamu di Produ RR Sintang, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Oke, Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih diiring informasi ringan ya, ngebahas soal okra, si hijau yang mungkin dikenal sebagai kacang tanduk. Nah, kalau teman Pro 2 pernah mengkonsumsi okra ini, biasanya tuh disajikan tuh ditumis atau mungkin di sup. Tapi tuh biasanya aku tuh pernah cobainnya itu di sup sih, teman Pro 2. Dan rasanya ya enak, rasa kacang gitu, teman Pro 2. Dan okra ini juga termasuk sayuran yang relatif rendah kalori ya, mengandung berbagai zat gizi, termasuk juga ada serat, ada vitamin, mineral, senyawa antioksidan. Kandungan seratnya dapat membantu memenuhi kebutuhan serat harian dan mendukung kesehatan pencernaan. Pola makan yang cukup serat juga secara umum berkaitan dengan kesehatan jantung dan pengaturan kadar gula darah. Teman Pro 2, selain itu okra juga mengandung vitamin C, vitamin K, folat, serta sejumlah mineral lainnya yang dibutuhkan dalam tubuh. Namun manfaat tersebut sebaiknya dipahami sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang ya, bukan sebagai pengganti pengobatan. Karena bagi seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, termasuk ada diabetes atau mungkin juga sedang mengkonsumsi obat, konsumsi okra dapat dalam jumlah yang tertentu tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan bagi kamu yang kurang menyukai tekstur berlendir ini, teman Pro 2, okra juga dapat diolah sebagai cara ditumis atau dimasak dengan panas yang cukup. Jadi okra juga dapat dipotong setelah dicuci dan dikeringkan agar lendir yang keluar tidak terlalu banyak. Dan dengan bentuk yang unik dan kandungan gizinya yang luar biasa banget, teman Pro 2, jadi okra ini kalau menurut aku bisa menjadi salah satu pilihan sayuran yang paling top tier, teman Pro 2, untuk menambahkan varian menu harian kamu. Anyway, demikian info iring kita atau informasi ringan. Dan setelah ini akan hadir lagu-lagu bernuansa islami di ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Jadi stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Ya, tanpa tepat sudah pukul 17.33 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
6: Yeah. Produ FM.

0: Solo FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2 kembali mengudara di ruang dengar kamu pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore menjelang malam ya, Tomo Pro 2. Pastinya buat kamu yang lagi di luar, hati-hati di perjalanan. Moga-moga Monica masih bisa menemani kamu sampai ke tempat tujuan. Anyway, seperti biasa di kesempatan kali ini Tomo Pro 2, kalau udah pukul 6 atau pukul 18, itu kita bakal bahas soal kulturasi. Nah, kali ini aku pengen membahas gitu ya teman Pro 2, mungkin kultur dan juga budaya yang ada di Indonesia untuk memanggil hujan. Nah, mungkin relate banget sama kita yang sekarang lagi krisis air banget nih teman Pro 2.

Dan pastinya kita nanti bakal ngebahas sama Prodo ada beberapa dari Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan juga ada Jawa Tengah. Nah, mungkin aku spill yang paling pertama dan paling terkenal sama Prodo itu adalah tradisi gebuk ende atau tradisi pertarungan menggunakan rotan sebagai pemukul dan perisai kulit sapi oleh dua orang laki-laki. Jadi tanggal kedua, para peserta juga nanti dipercaya sebagai simbol persembahan bagi hujan sebagai momen untuk segera turun hujan begitu ya. Jadi memang juga ada dari beberapa wilayah lainnya, yaitu adalah dari Tanah Karo, Sumatera Utara, Tulungagung, Jawa Timur, ada Banyumas juga, jadi dari Jawa Tengah. Nanti kita bakal bahas satu persatu. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, makasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 FM teman terbaik kamu, dan tepat sudah pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Irtuan nomor 2 kita kembali bergabung ya untuk info-info selanjutnya, tepatnya di info terkini di info pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya orang Kalimantan harus kuluk-kuluk nomor pro 2, kuluk-kuluk-kuluk-kuluk-kuluk manggil hujan. Nah tadi udah ada beberapa tradisi juga dari luar Kalimantan ya, dari Tanah Karo, dari Jawa Timur, dari Bali, semua juga punya tradisi masing-masing yang menjadi ciri khas juga dari Indonesia. Tentunya pro 2 itu membuktikan bahwa Indonesia tuh sebenarnya kaya banget sama tradisi-tradisi yang ada. Jadi semoga kita bisa melestarikan budaya-budaya baik teman pro 2 dan bisa menjadi penerus bangsa. Oke, selanjutnya kita akan hadirkan teman pro 2 lagu-lagu santai sebelum jelang 19 waktu Indonesia Barat. Stay tune buat kamu di pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Info Pro 2.
1: Oke, Tomo Pro 2 disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2 untuk info pertama kali ini adalah Sean Gun pensiun perankan roket rakun di Guardians of the Galaxy. Tentu Tema Pro 2, Gun mengatakan bahwa dirinya merasa sudah terlalu tua untuk kembali menjadi pemeran pengganti karakter roket rakun yang juga karena tuntutan fisik yang mengharuskan meliuknya tubuh menyerupai seekor hewan kecil. Dan sebelumnya roket rakun dikenal dengan suara yang diisi oleh aktor Bradley Cooper. Namun Sean Gun juga melakukan motion capture di lokasi syuting untuk karakter hewan rakun animasi dalam film Warabala Marvel Cinematic Universe atau MCU itu.
0: Info Pro 2.
1: Oke, Tomo Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini DKJ gelar PKINA 2026 dukung perkembangan komposisi musik. Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta bersama unit pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki menyelenggara Pekan Komponis Indonesia 2026. Dan langkah ini bertujuan untuk mempertemukan komponis, musisi, performer, dan akademisi hingga komunitas untuk memperluas pemahaman terhadap proses penciptaan hingga perkembangan musik Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Tomo Pro 2, musisi Taylor Swift juga akan menyiapkan 4 lagu baru dalam edisi spesial atau deluxe album Life of a Showgirl yang berjudul The Life of a Showgirl The Encore. Dilaporkan Tomo Pro 2 pada 23 September waktu setempat, lagu-lagu baru dalam The Life of Showgirl The Encore ini juga bukan bagian dari sesi rekaman original Showgirl ya. Namun, kata Swift, lagu ini justru dibuatnya bersama kolaborator Max Martin dan Shellback ketika mereka merayakan perilisan album Life of Showgirl pada 2026-2025 yang meraih pekan pertama terbesar untuk sebuah album dalam sejarah. Demikian 3 informasi Tomo Pro 2 telah hadir di ruang dengar kamu dan tentunya setelah ini kita akan bergabung di Musip Live barengan dengan Pro 2 Jakarta. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman

0: Radio Utama Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya?
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya iya. Sports, ada yang kamu lagi
1: sports
0: tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira ya,
0: okay. Ini lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow. Kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capeknya itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: iya?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul
1: tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul,
1: tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement.
0: Okay.
1: Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Btw, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak dong, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget
1: enggak? Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini. Tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Oh.
1: Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Yeah.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman produser? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam.
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedal ya? Betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga, mm-hmm, langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Dan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown gak nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, uh-huh, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi mm-hmm, gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur.
0: Mm-hmm.
1: Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak okay, deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah,
0: uh-huh,
1: lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah
1: dong.
0: Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah
0: oh,
1: malam.
0: Iya? Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku uh-huh, pun kaget gitu ya, uh-huh, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku.
0: Uh-huh.
1: Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow, aku
0: wow,
1: gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan wow, di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur, jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Gampang, sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate

0: gitu.
1: Jadi gak boleh, boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya bener, untuk bener, kalian bener. Tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih, Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini ya, orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh yeah?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Iya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19, ada Gigi, ada Shilon 7, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satu adalah Dewa 19. Nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Shira untuk memilih bertahan?
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap

0: mengingatkan and remind me dan selalu ingat juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
1: Okay,
0: dan itu selalu mengingatkan Shira.
1: Wow.
0: Also, aku tuh punya banyak idola.
1: Oh yeah?
0: Kayak Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
1: Betul.
0: And
1: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
0: Yes.
1: Berarti kamu Swifties ya?
0: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget, karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys, yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kau pengen banget nonton dong?
0: Pengen banget. Cause she's a performer.
1: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
0: Gak
1: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
0: Amin, makasih banyak.
1: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Ya, dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini nggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: konten sih.
1: Dan juga nge-live ya.
0: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live, nah, dan sekarang aku juga lagi nge-live.
1: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
0: Bener.
1: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Perdu FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Fora nanti.
0: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
1: amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
0: Shira.
1: And bye-bye teman Pro 2.
0: Bye.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Tell of something. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas, pribadi, dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan, tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
1: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
2: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
1: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
3: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
1: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
2: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
1: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Citra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Citra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Citra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, nggak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, nggak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Oke teman Pro 2 masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, Kiki kembali menyapa kamu nih ya teman Pro 2 dan menemani kamu tentunya di Jaga Malam kali ini ya. Edisi siar hari Kamis tanggal 24 September 2026 ya teman Pro 2. Ya, gimana kabarnya di malam hari ini teman Pro 2? Ini hari Kamis terakhir ya, kalau nggak salah ini di bulan September ini ya teman Pro 2, di tanggal 24 ini. So, apapun aktivitas kamu teman Pro 2 ya, Kiki harap kalian sehat-sehat aja ya, baik-baik aja kabarnya, happy terus ya juga teman Pro 2 ya. Dan Kiki juga ingatkan untuk senantiasa jaga kesehatan ya, jangan lupa banyak minum air putih, banyak minum vitaminnya juga ya teman Pro 2. Oke, dan di Jaga Malam hari ini Kiki tentunya temani kamu selama beberapa jam ke depan. Tadi kita udah dengerin ya, ada satu buah lagu. Barusan kita denger satu buah lagu dari Debat Layar dengan Badut Baru. Dan sebelumnya tadi kita udah dengerin satu drama mini ya di malam hari ini dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka ya. Dan oke, di malam hari ini tentunya teman Pro 2, Kiki mau hadirkan info-info menarik ya ke ruang dengar kamu. Di Kamis malam ini seperti biasa kita bakal membahas seputar film juga ya, Detail of Something ini hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nantinya.

Oke, dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita seputar film ya, di malam hari ini bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Di malam hari ini juga Kiki tentunya mau mengenalkan kepada kalian nih ya teman Produa, sebuah lagu yang datang dari akselerasi kreatif musik atau aktif musik kita malam hari ini ya teman Produa. Ini datang dari musisi Rival Himran dengan judul lagu La Vita e Bella. Jadi teman Produa, Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECRAF melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik ini resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah yaitu Rival Himran dan The Box. Nah, langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media ya untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Nah, dua musisi yang terpilih yaitu Rival Himran dan The Box Band ini ya merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah yaitu kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern. Keren ya. Dan juga tentunya teman Produa, lagu La Vita e Bella dari Rival Himran ini ya udah bisa juga kalian dengerin di streaming platform kayak Spotify dan juga tentunya bisa kalian tonton musik videonya di YouTube. Oke deh, langsung aja ya kita dengerin seperti apa lagunya. Ini dia Rival Himran dengan La Vita e Bella.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

romansa zaman dulu gitu ya, kayak yang settingannya itu di masa-masa lampau gitu teman Pro 2. Atau buat kalian juga penggemar dari Jane Austen ya teman Pro 2, ini ada film Pride and Prejudice ya yang bakal kita bahas di malam hari ini. Oke, dan film ini juga digarap ulang nih ya, teman Pro 2, Pride and Prejudice ini, dan bakal tayang Desember di platform streaming Netflix. Oke, jadi ini mengutip infonya dari laman website kita ya, di rri.co.id. Netflix dikatakan mengumumkan serial adaptasi terbaru novel klasik Pride and Prejudice, karya dari Jane Austen. Nah, serial garapan penulis Dolly Alderton ini dijadwalkan juga nantinya akan tayang pada 3 Desember 2026 nih teman Pro 2. Oke, dan juga dikatakan ya teman Pro 2, Alderton ini pertama kali membocorkan detail serial ini di Jane Austen Festival di Bath, Inggris. Festival tersebut merupakan perayaan tahunan terbesar dan terlama untuk mengenang karya-karya dari Jane Austen. Nah, serial ini akan terdiri dari 6 episode yang juga mengikuti alur novel asli terbitan dari tahun 1813 ya teman Pro 2, atau di tahun 1813. Nah, meskipun begitu, Alderton ini juga disebut membawa sejumlah sentuhan kreatif baru ya dalam versi filmnya ini. Deretan aktor papan atas juga nantinya akan mengisi jajaran pemeran utama ya. Di antaranya ada Emma Corrin sebagai Elizabeth Bennet dan juga Jack Loudon sebagai Mr. Darcy. Olivia Colman dan Rufus Sewell juga turut bergabung ya sebagai pasangan Mr. and Mrs. Bennet. Dikutip juga dari situs resmi Netflix, Tudum, Alderton ini mengaku pemaknaannya terhadap sosok Elizabeth Bennet berubah seiring bertambahnya usia. Jadi mengutip dari ujaran Alderton ya, pada wawancara Tudum di tanggal 24 September 2026 ini ya, hari ini teman Pro 2, dirinya mengatakan Lizzie atau Elizabeth tadi ya yang berusia 35 tahun ini menarik perhatiannya nih katanya ya. Dia juga tampak sedang berpikir keras soal pernikahan dan cinta. Nah, Alderton juga menjelaskan ya teman Pro 2 bahwa pendekatan secara realistis ini turut diterapkan dalam desain kostum bersama penata busana Charlotte Walter. Ia juga disebut menyebut para tokoh perempuan dalam serial ini justru menggunakan pakaian sederhana ya, sesuai dengan kondisi perempuan di tahun itu, di kala itu ya, atau di tahun 1800-an.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman Pro 2, kita masih di Talk Santik malam hari ini ya. Masih membahas juga seputar film nih di Kamis malam atau malam Jumat kali ini ya. Tadi ya kita membahas Dolly Alderton yang garap ulang Pride and Prejudice tayang Desember di Netflix. Dan ini tentunya masih mengutip dari laman website kita di rri.co.id. Oke, jadi sejumlah kain kostum yang dipakai dalam film ini ya teman Pro 2 bahkan disebut juga berasal dari tekstil asli ya abad ke-18 dan ke-19. Ih, keren banget ya teman Pro 2, udah lama banget nih tekstilnya sendiri ya. Dan detail ini juga menjadi salah satu upaya tim produksi untuk menghadirkan akurasi sejarah dalam serial ini. Oke, nah Pride and Prejudice sendiri ini pertama kali juga diadaptasi ke layar pada tahun 2005 ya, yang dibintangi oleh Keira Knightley ya teman Pro 2. Mungkin ada dari teman-teman Pro 2 yang udah pernah nonton juga nih ya filmnya. Nah, tapi garapan Alderton kali ini katanya akan hadir dengan format serial 6 episode, memberi ruang yang lebih luas nih untuk mengenali setiap karakternya. Dolly Alderton sendiri merupakan seorang penulis yang dikenal lewat karya-karyanya yang bertema hubungan ya dan juga kehidupan perempuan modern. Penulis dari Everything I Know About Love ini menafsirkan ulang dilema cinta dan pernikahan tokoh perempuan dalam novel Jane Austen ini teman Pro 2. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2 infonya di Tell of Something ya. Kita membahas seputar film di malam hari ini. Sekali lagi info tadi dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Sebut kalian mungkin ketinggalan infonya atau mau cek lebih infonya nanti ya teman Pro 2, bisa banget kalian langsung cek aja di website kita di rri.co.id. Dan juga teman Pro 2, nantinya di pukul 21 tentunya Kim masih temani kamu ya. Kita bakal masuk ke lapor Pro 2. Ngobrol-ngobrol apa nih kita malam hari ini kira-kira. Pokoknya stay tune aja. Jangan lupa buat join juga nantinya di Instagram kita ya, di @rri_pro2sintang. Atau tentunya kalian bisa juga kalau mau request-request lagu atau mungkin titip-titip salam ya, bisa ke WhatsApp kita di 0851 6877 6989.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

enggak, kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Angkat Teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu di juga malam kali ini ya. Dan sekarang kita udah masuk ke Lapor Pro 2. Tadi kita udah dengerin ya beberapa buah lagu udah Kiki hadirkan nih buat temani malam hari kamu di Kamis malam ini, Teman Pro 2 ya. Dan ya, di Lapor Pro 2 tentunya kita ngobrol-ngobrol, kalian bisa juga request-request lagu tentunya ya. So langsung aja meluncur ke laman Instagram kita di @rri_produsintang ya, terutama di Instagram kita udah ada Instagram story-nya di situ ya. Kalian bisa langsung aja komen langsung di sana, atau bisa banget juga kalian tentunya komen ke WhatsApp kita ya di 0851-687-7699 ya. Kiki ulang lagi nih, kalian catat nih ya nomor barunya Pro 2 di 0851-687-7699. Atau tentunya seperti biasa ya, kalian juga bisa banget ya kalau mau komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian, bisa banget ya teman Pro 2. Okay, so di malam hari ini ya, karena tadi ya sebelum Kiki calling ini barusan kita dengerin lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi nih ya. Ini bisa dibilang salah satu lagu yang galau gitu ya. So kayaknya malam hari ini Kiki mau nanya aja nih ya, kalau dari kalian nih, versi kalian ya, lagu yang paling cocok untuk soundtrack hari galau versi kalian apa sih teman Pro 2 ya. Jadi kayak misalnya kayak kalau kalian lagi galau nih ya teman Pro 2, lagi sendu aja gitu bawaannya di hari itu, kalian dengerin lagu apa nih biasanya? Okay, so itu tadi ya pertanyaannya. Kalian bisa langsung aja jangan lupa untuk join ke Instagram kita di @rri_produsintang. WhatsApp kita sekali lagi di 0851-687-7699. Atau tentunya bisa juga ya komen di aplikasi RRI Digital kalian.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirine ambulan.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena perpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di Lapor Pro 2 nih di malam hari ini, tadi kita udah dengerin beberapa lagu yang Kiki hadirkan ya ke ruang dengar kamu. Dan pertanyaan Kiki di malam hari ini juga nih, biar kita ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2, kira-kira kalau lagi galau nih, kalau kalian lagi galau biasanya kalian dengerin lagu apa sih? Atau ya, lagu yang paling cocok untuk soundtrack ya, istilahnya untuk hari galau versi kalian tuh apa sih teman Pro 2?

Oke, okay, dan di sini juga udah ada teman-teman Pro 2 yang join ya di malam hari ini. Ada yang bilang biasanya dengerin Sugi Hug, tapi kadang juga dengerin lagunya David Sleep Well. Oke, okay, di sini sayangin lagu David Sleep Well ini nggak ada ya di playlist kita, tapi tenang aja Kiki udah siapin lagu lainnya dari David juga untuk diputarkan nih ke ruang dengar kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Kemudian juga di sini udah ada yang join nge-request lagu dari Pisha Kota juga nih. Oke, okay, sayangnya juga lagu sedikit lebih lama dari Pisha Kota ini belum masuk ya di bank lagu kita. Tapi tenang aja, udah Kiki siapkan juga lagu lainnya ya dari Pisha Kota. Ada Bahagia Lagi, bakal Kiki hadirkan juga ke ruang dengar kamu. Kemudian di sini udah ada lagi teman-teman produser yang join nge-request lagu, katanya lagu yang cocok ini lagu Vedra Kronologi. Kayaknya Kiki harus cari dulu nih ya, sama lagu Shira Luka Terakhir. Kemudian ada juga lagu Felicia masalahnya. Oke, bakal Kiki cari dulu nih ya teman produser lagunya di bank lagu kita. Nanti kalau ada bakal Kiki puterin ke ruang dengar kamu. Kalau nggak ada nanti bakal Kiki ganti dengan lagu lainnya. Oke, dan di sini juga udah ada yang request lagu Fajar Nur ya, Salah Apa Aku. Sayangnya lagunya juga masih belum masuk nih, bakal Kiki putarkan lagu Fajar Nur yang lainnya ya teman Pro 2 sebagai penggantinya. Oke deh, bakal Kiki hadirkan langsung aja ini dia lagu-lagu versi kalian nih, lagu-lagu patah hati versi teman-teman Pro 2 yang udah pada join di malam hari ini, yang udah di request juga sama teman-teman Pro 2 ya. So tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: You're special, David.
1: Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu extrovert dan introvert. Jika extrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara extrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat terendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca.
2: Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Dan sekarang kita udah masuk ke cerita penutup hari, tentunya untuk temani overthinking kamu sebelum tidur. Oke, dan juga seperti biasa ya teman Pro 2 di Jaga Malam, edisinya Kamis ya, hari Kamis. Setiap Kamis malam atau malam Jumat, kita tentunya akan membahas cerita horor. So buckle up teman Pro 2, karena iya, semoga cerita malam ini tidak hanya menghibur kalian ya, tapi juga bisa menginspirasi. Karena ya tentunya ada pelajaran yang tetap bisa kita petik ya, walaupun ceritanya ini ya hopefully menyeramkan. Oke, teman Pro 2. So, di malam hari ini nih ya, teman Pro 2. Kiki mau nanya deh sama kalian. Pernah gak sih kamu mikirin soal pengorbanan ya, dan juga kesetiaan nih dalam sebuah hubungan? Nah, kalau menurut kalian, teman Pro 2, sejauh mana seseorang atau kalian sendirilah katakannya ini sanggup bertahan demi menunggu orang yang dia sayangi? Nah, malam ini ya teman Pro 2, kita bakal mendengar sebuah urban legend ya, cerita urban legend dari negara tetangga kita di ASEAN, yaitu tepatnya di Thailand ya. Jadi di sana, di Thailand itu ya teman Pro 2, ada satu urban legend ya, atau cerita urban ya, cerita-cerita yang dipercaya lah. Dan ini sangat terkenal terutama di abad ke-19, dan bahkan ceritanya ini katanya masih terus dituturkan ya, masih terus diceritakan sampai saat ini, apalagi di daerah Prakanong di Bangkok. Nah, cerita ini tentang sesosok yang bernama Mai Nak. Oke, jadi ya teman Pro 2, mitos ini tuh awal mulanya dikatakan dari sepasang suami istri muda yang bernama Ma dan Nak. Kehidupan bahagia mereka ini harus diuji nih ya, ketika sang suami yaitu Ma ini terpaksa pergi ke medan perang dan meninggalkan sang istri yang kala itu lagi hamil tua ya, di rumah kayu mereka yang terletak di tepi sungai. Nah, bulan berganti bulan, gak ada kabar yang datang dari Ma untuk Nak. Nah, di saat yang sama, masyarakat desa ini juga menyadari ada hal aneh di rumah di tepi sungai itu. Jadi dikatakan ya teman Pro 2, lampu minyak di rumah itu selalu menyala di tengah malam dan bayangan sosok wanita selalu terlihat berdiri diam menatap ke arah dermaga menunggu kepulangan suaminya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah di tepi sungai itu, apalagi selama sang suami Mak tadi pergi? Kita bakal bahas ya tentunya di cerita penutup hari malam hari ini teman Pro 2. Mungkin kalian mau membayang-bayangkan dulu seperti apa ya di kepala kalian ya, diimajinasikan ya, sesuai yang Kiki sampaikan barusan ini intro dari cerita di malam hari ini. Tapi Kiki hadirkan dulu nih ya beberapa buah lagu ke Renang.

0: teman Pro2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fanfiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Kita masih di cerita penutup hari, special edisi cerita horor ya di malam Jumat, dan masih membahas cerita urban legend yang datang dari Thailand ya, teman Pro 2. By the way, ini judulnya yaitu Maina Prakanong, yaitu misteri kesetiaan penunggu sungai. Oke, jadi gini ya teman-teman Pro 2, ketika perang akhirnya selesai ya, tadi sang suami yaitu Mak ini kembali pulang ke desanya dengan kondisi tubuh yang sangat lelah. Dan begitu sampai di rumahnya ya, dia disambut hangat oleh istrinya Nak, yang juga tersenyum bahagia sambil menggendong bayi mereka. Nah, Mak ini merasa sangat bersyukur ya bisa berkumpul lagi bersama keluarga kecilnya. Tapi anehnya, tetangga-tetangga di sekitar desanya ini mendadak menjauh dari dirinya dan dari keluarganya juga. Setiap kali Mak ini berjalan ke pasar, orang-orang menatapnya dengan tatapan yang kasihan dan juga ketakutan nih teman Pro 2. Jadi gak ada satupun warga yang berani untuk menegur Mak secara langsung. Hingga pada satu sore, ketika Mak ini lagi duduk bersantai di teras rumahnya, dia melihat sang istri yang sedang memasak di dapur luar. Dan tanpa disengaja, ada sebiji buah jeruk yang menggelinding jatuh ke bawah panggung rumah kayu mereka. Dan dari kejauhan, Mak bisa melihat bahwa bayangan tangan istrinya ini memanjang secara tidak alami untuk mengambil buah itu dari bawah lantai. Dan di momen itulah Mak akhirnya menyadari kebenaran yang disimpan rapat oleh warga-warga desanya. Istrinya ini ternyata sudah berpulang nih teman Pro 2 akibat komplikasi saat melahirkan ketika Mak masih di medan perang. Tapi karena rasa cinta dan rasa rindunya yang begitu besar, janji dan ingatan Nak terus menetap di rumah itu dan berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja demi menunggu suaminya pulang. Oke, jadi bukan sosok yang berniat jahat atau mau menyerang ya teman Pro 2. Sosok anak ini hadir murni karena ketidakmampuan jiwanya untuk menerima kenyataan pahit bahwa kebersamaan mereka sayangnya sudah berakhir. Nah, dari cerita ini nih ya teman Pro 2, pernah gak sih kalian mungkin merasa mirip seperti sosok yang di dalam cerita-cerita ini? Mirip dalam artian mungkin masih terjebak dalam ingatan-ingatan masa lalu karena ya belum sanggup aja buat nerima kenyataannya. Gimana teman Pro 2? Dan tentunya kita bakal ngebahas ya apa yang bisa kita petik yang mungkin relate nih dengan overthinking kita ya teman Pro 2, apalagi di malam hari ini. Bakal Kiki hadirkan tentunya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune bareng sama Kiki di sini.

dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

atau sedikit adalah tindakan yang tidak terpuji. Mungkin kita tahu apa yang akan orang lain katakan, tapi berusahalah untuk mendengarkan sampai tuntas. Mungkin kita tahu tentang banyak hal, tentang banyak informasi, tetapi berusahalah mendengar sampai habis pembicaraan seseorang supaya kita mendapatkan informasi yang utuh dari lawan bicara kita. Milikilah Shoshin Mentality. Apa itu Shoshin Mentality? Shoshin Mentality adalah pemikiran sebagai murid pemula yang mempunyai sifat keterbukaan, hasrat untuk belajar, dan tidak mengambil kesimpulan di awal. Milikilah Shoshin Mentality agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan terbuka dengan informasi-informasi baru di luar pengetahuan kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke teman Prodo, kita masih di cerita penutup hari edisi cerita horor ya di malam Jumat ini. Dan tadi ya ceritanya itu yaitu tentang seorang sepasang suami istri ya teman Prodo. Ini urban legend dari Thailand ya, negara Thailand berjudul Menak Prakanong ya. Okay, so apa yang bisa kita tarik dari urban legend satu ini nih teman Pro 2? So, kalau menurut dari urban legend Menak Prakanong tadi ya, kisah ini pada akhirnya diselesaikan dengan penuh kedamaian oleh seorang biksu tua yang membantu menenangkan jiwa nak, mengingatkannya untuk mengikhlaskan apa yang sudah berlalu agar suaminya bisa melanjutkan hidup. Nah, kalau kita ambil pelajaran dari cerita legendaris masyarakat Thailand ini ya, Menak sendiri sebenarnya adalah gambaran dari rasa gagal move on dan juga penolakan terhadap kenyataan. Ya, kadang-kadang memang hal yang paling bikin kita overthinking di malam hari itu sebenarnya bukan karena ada masalah baru yang datang, tapi karena kita sendiri pun belum sanggup ya untuk merelakan hal-hal yang sebenarnya udah selesai dalam hidup kita. Entah itu hubungan yang kandas, atau kesempatan-kesempatan yang hilang, atau bahkan ekspektasi yang gak sesuai dengan kenyataan kita ya. Nah, kita terus memutar ulang tuh ingatan-ingatan masa lalu di dalam kepala kita, berharap hasilnya akan bisa berbeda ya kali ini. Tapi sama seperti pesan dari cerita penutup hari malam ini ya, biarlah kisah Menak ini cukup jadi dongeng pengantar tidur aja ya teman Pro 2. Gak perlu bikin kita, kamu yang masih station malam ini ya terutama, jadi berlarut-larut dalam kesedihan. Apa yang udah berlalu ya, yuk pelan-pelan kita ikhlasin aja teman Pro 2. Kalian bisa tarik napas dalam-dalam, hembuskan, dan biarkan malam ini berjalan dengan tenang. Karena ya gimana pun riuhnya isi kepala kamu malam ini, ya biarlah semua itu yang sudah terjadi, ya terjadilah. Kita gak bisa serta-merta mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu kita, and it's okay ya teman Pro 2. Meskipun terlihat buruk, tapi cukup yakin aja bahwa tidak semuanya yang buruk-buruk terjadi di masa lalu akan terus buruk-buruk saja yang terjadi juga di depan. Oke, so itu tadi ya ceritanya teman Pro 2 di malam hari ini. Kiki harap bisa sedikit membantu meringankan overthinking kalian ya. Walaupun ceritanya mungkin cerita horor, tapi tetap ada yang bisa kita petik dari cerita itu ya teman Pro 2. Kiki juga ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat kalian semua teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Ya, semoga di esok hari bisa kita bisa bangun menjalankan aktivitas kita lagi ya seperti biasa dengan isi kepala yang sudah sedikit lebih ringan ya teman Pro 2. Dan juga tentunya Kiki setelah ini masih bakal temani kamu ya, masih bakal hadir lagu-lagu di Jazz Music hingga jelang kita tutup siaran nantinya ya, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya, teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu, bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan, teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati, terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi, teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu.

kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

kata Mapro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari Jalan Yosef Ora Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di Spade kita kali ini. Edisi siar hari Jumat tanggal 25 September 2026. Jumpa lagi bareng aku Widya dan alhamdulillah ya teman Pro 2 semua. Pagi ini dingin tapi aku senang banget karena kita itu udah lama banget enggak hujan ya teman Pro 2, dan ini walaupun enggak terlalu deras tapi cukup lama karena udah hujan dari malam. Mudah-mudahan dapat mengusir kabut-kabut kita yang ada di kota Sintang. Terus bisa ya memberikan kebaikan lah untuk udara kita ya guys ya. Teman Pro 2, aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banyak banget ragam informasi yang bakal aku bagiin. Seperti ada hits in the morning. Terus nanti aku juga bakal berikan edukasi buat kamu ya. Di Info Pro 2, terus ada tips pagi ini, hari ini dalam sejarah, serta asta cita kita. Kita bakal ngebahas terkait lingkungan hidup. Buat teman-teman, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, salah satu prinsip akidah Islam adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang mewujudkan kita dari tiada menjadi ada. Dia jugalah yang menciptakan seluruh perbuatan kita dan menampakkannya dari tiada menjadi ada. Diriwayatkan dari penghulu para sufi di masanya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa suatu ketika ia ditanya tentang tauhid, maka ia menjawab, "Innahu la mukawwana li syai'im minal asyai minal a'yani wal a'mali khaliqul laha illallahu ta'ala." Tauhid adalah meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang menjadikan apapun benda dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Ta'ala. Benda yang dimaksud di sini, teman-teman, adalah benda adalah segala sesuatu yang memiliki ukuran kecil maupun besar. Jadi, wajib diyakini bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud yang awalnya tiada lalu ada, baik benda maupun perbuatan-perbuatannya, yang baik maupun yang buruk, semua itu adanya karena diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yakni Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak dapat menciptakan apapun. Kita bukanlah pencipta jasad kita. Kita juga bukanlah pencipta perbuatan-perbuatan kita. Kita dan perbuatan-perbuatan kita adalah ciptaan dari Allah. Maka teman-teman, pendengar Pro 2, dalam hal ini, tidak ada perbuatan, tidak ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan kita yang ikhtiari. Ikhtiari itu artinya yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiar. Seperti makan, minum, sholat, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ikhtiari, yang terjadi tanpa kehendak dan ikhtiar. Seperti menggigil karena kedinginan. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam Quran Allah menjelaskan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa sholatnya seorang hamba, sembelihannya yang ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti kurban, hidup dan matinya adalah milik Allah dan ciptaannya. Tidak ada selainnya yang menyekutui dalam hal itu. Nah, melalui ayat ini, teman-teman, Allah menegaskan kepada kita bahwa dalam hal status diciptakan oleh Allah, tidak ada bedanya antara perbuatan-perbuatan hamba yang ikhtiari, yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiarnya, seperti sholat dan menyembelih hewan, maupun sesuatu yang menjadi sifat hamba yang terjadi bukan kehendaknya seperti hidup dan mati. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.
1: Merah putih yang berbeda, berkibarlah selamanya.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara.

0: sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan kita berada di sesi info Pro 2. Ada beberapa informasi yang bakal aku bagiin buat kamu dan kita akan mulai untuk informasi yang pertama. Teman Pro 2 semua, The Pride and Prejudice This, garapan Dolly Anderson, akan tayang pada Desember 2026. Diperankan oleh Emma Corrin sebagai Elizabeth Bennet dan juga Jack Lowden sebagai Mr. Darcy.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, ada Dahyun Twice dan juga Chow Min dikonfirmasi menjadi pemeran utama film Clouds Roll Like Gurami. Film ini mengusung kisah romansa anak muda tentang pasangan yang awalnya kerap bertengkar. Dan film ini akan disutradarai oleh Choi Soon Min yang sebelumnya menggarap sejumlah drama ZTBC.
1: Info Pro 2.
0: Berikutnya teman Pro 2 semua, ada film Heart of the Beast menceritakan kisah seorang mantan prajurit pasukan khusus bernama James Bellman yang diperankan oleh Brad Pitt, berjuang bertahan hidup bersama anjing pendampingnya. Film ini disutradarai oleh David Ayer dan juga diproduksi oleh Paramount Pictures dengan fokus pada tema trauma masa lalu dan ketahanan jiwa. Alur cerita sendiri teman Pro 2 berkembang ketika James Bellman dan juga Odin mengalami kecelakaan pesawat di tengah belantara wilayah Alaska yang menantang. Infonya teman Pro 2 aku kutip dari rri.co.id. Oke baik teman Pro 2, itu dia untuk info Pro 2 kita kali ini. Pastikan aja buat kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Alhamdulillah ya, masih ada hujannya membasahi kota Sintang. Rasanya udah lama banget ya teman Pro 2, aku gak ngelihat hujan yang cukup panjang. Walaupun gak terlalu deras, tapi hujan ini sudah dari malam. Jadi benar-benar bersyukur banget ada hujan turun dari langit teman Pro 2 untuk membasahi bumi Senentang ini, bumi Kalimantan ini. Mudah-mudahan merata ya sampai ke daerah-daerah juga, sehingga asapnya juga segera berlalu, segera pergi, dan kita bisa menghirup kembali udara yang segar, udara yang bersih teman Pro 2 semua. Oke, baik, buat teman Pro 2 semua, kali ini di viral moment aku ada informasi yang seru banget dan lucu banget. Ini ada sosok 3 anak harimau yang gemes banget ya teman Pro 2 semua. 3 anak harimau Sumatera baru lahir, tapi bukan di Indonesia, tapi di kebun binatang Yunani. Jadi jauh banget ya teman Pro 2 semua, tapi di sana itu mereka lahir dan mereka itu lucu-lucu banget. Nah, jadi 3 anak harimau Sumatera ini lahir dalam kondisi sehat ya, di Attica Zoological Park, Sparta dekat Athena Yunani, dari induk betina bernama Tomba. Ketiganya ini terdiri dari 2 jantan dan 1 betina. Lahir di awal Juli 2026, jadi udah lama banget ya. Baru aku bacain sekarang informasinya. Dan ketiga anak harimau ini teman Pro 2 semua menjalani pemeriksaan kesehatan pertama mereka pada Selasa 8 September 2026. Kesehatannya itu dimulai dari penimbangan, vaksinasi, sampai pemasangan microchip identitas permanen. Jadi pemeriksaan ini dilakukan cepat lantaran anak harimau ini masih sangat liar sekali dan memang belum terbiasa berinteraksi dengan manusia. Jadi ini gemes banget ya teman Pro 2, ibaratkan kayak kucing, tapi mereka itu kucing yang gede gitu kan. Akhirnya aku bakal bacain beberapa komen-komennya di pagi ini, tapi kita akan break dulu. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana, nikmati dulu yuk kita lagu-lagunya di Pro 2 Sintang sambil menikmati suara hujan juga di pagi hari ini guys.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
5: Produa FM!
6: Teman.

Oke, balik lagi teman Pro 2 semua, kita bakal bacain buat yang komen-komen di sini. Ada Agil Fahrul katanya alhamdulillah rakyat Yunani. Ada juga Marteria Chandra, enggak usah pulang kampung ya nak, di sana lebih baik katanya gitu ya. Ada Nana Jahia, satwa Indonesia yang di zoo luar negeri, sangat sejahtera sekali, seneng banget ya dengernya. Terus Novia Alushi, selamat ya buat adik-adiknya, sehat selalu di sana. Kamu lahir di sana aja udah salah satu keberkahan yang sangat patut disyukuri. Oke, itu dia komennya ya guys.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
2: Produa FM!

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku bakal berikan lagi beberapa informasinya ya, atau komen-komennya di pagi hari ini terkait 3 harimau gemes yang lucu-lucu banget, dan mereka itu lahir di Yunani ya. Ada lagi dari Citra, katanya ini beruntunglah kalian gak di Bonbin di sini gitu ya, sehat-sehat nih buat kalian katanya gitu. Ada juga jadi Uci, selamat ya buat kamu para-para harimau menjadi warga negara Yunani katanya. Ada lagi nih dari Zahra, sejahtera sekali hidup mereka ya, alhamdulillah nih. Ada lagi dari Safety, sukses ya di negeri orang, menyala deh. Komennya lucu-lucu banget ya guys. Terus ada lagi nih dari Buba, katanya di sini aja ya dek sama Om Aunty, hutan dan negaramu tidak baik-baik aja katanya gitu. Ada Rika Pratiwi, baik-baik di sana ya buat kucing-kucing yang 1000 cc. Wah keren banget ya komen-komennya ya. Oke, makasih komen-komennya guys.

느껴서 행복했어. 당신의 목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물 둘러 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogo.

Kangen negara kita ya. Ada dari abang nih, katanya sehat-sehat ya di Yunani. Gak usah pulang kampung, teman-teman kalian aja di sini rumahnya pada dibakar, terus makanan juga bidi korupsi katanya gitu ya. Waduh, ini ya kritis banget nih. Ada Rosi juga, alhamdulillah untung lahir di Yunani ya. Kalau di Indonesia pasti kalau gak diburu ya dijual. Udah deh, pokoknya jangan kesini, di Yunani aja katanya gitu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, itu dia tadi ya beberapa komenan yang sudah aku bacain buat kamu-kamu di kesempatan pagi hari ini. Pastikan aja buat teman-teman stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya nanti kita bakal beralih ke acara selanjutnya dengan lagu pilihan kamu, guys.